mai tam porisian. Dios bahwa sinta porisian. Uskaita haku purisu. Tukui sun kuncis wang taki suncis. Apa Dios kuncis ta? Paita yupai chaswa.